0: mfuru yung siki nebye misanyo radio sapiensia enuje radio chenda munyaka tunyise nyafama
1: radio ya telezia

0: nabo ruteka konga bamu nionye osa bagamba bati ujia wasati ya bagamba nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
1: chenda mwenye kato nye senya fama Radio Sapiencia Mkuruza ya magezi Ensuyo muziki Nebye mizanyo
2: Akachika kavuna njiba kubyokulonda mugwanga aka Electoral Commission kategeza abantu mwenna nto kukunganya no kuteka teke enkalala z'abalonzi eza LC wano kubyalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo kwa kubeera unge na kuzo mwezi mukaaga okutuusa nga na kuzo mwezi kumi omwezi ogwo omusanvu 2022 mu mukaaga buli lunaku okuva ku ssaawa emu ey'okumakya okutuusa ku 12 ez'akawungeezi ekigendererwa ky'ensonga eno kwe kuteeka teeka zi register zino eyambisibwa mu kusuula akalulu k'okubyalo kuno obukiiko bw'abakyalo bw'okubyalo kati abatuuze mwenna abalina ebisa nyiso mukubirizibwa okugenda okwewandiisa mu buntu mu bitundu byammwe ebirambikiddwa okwewandiisizaamu era ng'okwewandiisa kwa bwereere oteekeddwa okubeera omutuuze wa Uganda era olina okuba ng'obeera mu kitundu ekyo mwe wewandiisiriza ng'osusa emyaka 18 egy'obukulu era ng'oli mwetefuteefu nnyo okubeera mmemba w'akakiiko k'okukyalo abakyala abalina ebisaanyiso nabo bakuwandiisibwa ku bukiiko bw'okubyalo bw'abakyala teweerabira okutambula n'endagamuntu yo ng'ogenda okwewandiisa oba okulagayo nnini namba yo oba okugenda n'akakulu nga kakakuweebwa ng'ogenza okusaba endagamuntu yo oteekeddwa okuwaayo amannyago mu bujjuvu emyaka ekikula ne ku kyalo kw'obeera weetabe mu kulonda abakulembeze b'okuviira ddala ku mutendera ogwa wansi
3: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu bbanka singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapiini ye ey'ekyama oba piini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pin yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
4: beera bulindaali eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku biruma bya ATM oba watundibwa ebintu bulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa ebikupya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800 200 555 ate ku Airtel 0800 335 34 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda ssente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa

Okay, olikuchina mwenye kato nyeze nyafame diosa pinye sankruza magaza nsroyo muziki nevi mizu nyingo manye sawa fene semba yu tututundiko na kayimba kakadongo kamu kono tujitangisina kayimba ka Lord Fred Sebata no mchera mita prose na nyiti ya kayimba kama nyiduanga avuliyomu no mulenziwe wanao sinzo kubena ngoliza tuga antine webali nyo kubango tadeke nkru